Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep.

0: Kep nangis-nangis, dasar cupu.
1: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh, bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z99.9. All the hits. Z99.9.
4: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
5: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
4: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
5: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
4: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
5: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9.

0: C99.9 FM playing all the hits. Generation, selamat sore. Gimana hari lu hari ini? Baru keluar kantor kan? Masih kena macet? Ada yang baru selesai kuliah? Atau yang pura-pura kerja padahal bolak-balik nih lagi ngecekin WhatsApp seseorang? Sini ngerapat. Gimana kabarnya nih Odi sama Kak Andri?
1: Alhamdulillah baik.
2: Aku baik-baik saja.
0: Baik-baik aja.
1: Tapi cuma salah satu kombinasi kopi menurut gue unik sih. Tapi unik nanti ya? Gue ceritain.
0: Oke, Generation masih bareng kita bertiga di Mapala. Ada gue Masdi.
2: Ada Prakasa Odi.
1: Dan ada Andri Lin.
0: Asik. Ya, dimana kita akan nemenin lo sampai jam 8 malam nanti di program apa di?
2: TPS.
1: Apa tuh?
2: Teman pulang sore.
1: Santai. Aduh, gimana ini?
0: Santai, Odi.
1: Bapak Odi ini bagaimana?
0: Pulang santai. Aduh, nanti.
2: Ya kan pulangnya sore.
0: Ya ampun, Mas Agung dia lupa Mas Agung.
1: Ya, gimana nih, Mas Agung?
2: Gitu dong. Ayo, kita mau bahas apa hari ini?
0: Ya, jadi nih ada banyak banget ya kerjaan yang pastinya bikin capek nih. Ya enggak sih?
1: Betul.
0: Nah, tapi ada yang paling capek yang padahal kita gak ngapa-ngapain.
2: Iya.
0: Tau gak apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Capek mikirin seseorang yang gak balas-balas chat.
2: Iya. HP bunyi, langsung diambil tuh.
0: Terus?
2: Kirain dari dia, ternyata notifikasi belanja. Bunyi itu bunyinya, adalah bunyinya. Terus, dia juga belum pacaran padahal. Tapi sudah mempengaruhi mood. Kayak dia gak balas WhatsApp tuh kayaknya gundah gulana gitu hari-harinya tuh.
0: Oh, itu lu banget ya?
2: Enggak ada, bukan gue nih, gue.
0: Oh,
2: kok jadi gue sih?
0: Iya.
2: Enggak ada.
0: Jangan dong yang kasihin PHP sama Odi please.
2: Iya,
0: ya.
2: Tahu.
0: Jangan dong.
2: Pagi-pagi menunggu good morning. Sore-sore menunggu kamu udah sampai rumah apa belum.
0: Idi.
2: Seromantis itu nungguin orang.
0: Ya ampun.
1: Tapi kalau misalnya enggak muncul bertanya-tanya. Terus kalau temen nanya, itu siapa? Kita sendiri juga bingung kan? Mau bilang teman tapi hampir tiap hari telepon. Bilang pacar, belum pernah sepekat pacaran. Mau bilang gebetan tapi udah saling cemburu. So, what is the relationship? Other?
0: Nah, ini dia nih. Hubungan yang kayak gini nih kayaknya makin banyak deh.
1: Betul.
0: Deket iya. Sayang mungkin iya.
1: Betul.
0: Status enggak tahu deh.
1: Nah,
0: gimana di kalau ada dua orang yang cecetan tiap hari sering jalan saling kangen saling cemburuan tapi mereka nggak ngaku atau belum ada resmi pacaran.
2: Iya sebenarnya kita tuh apa.
0: Nah itu dia topik kita malam hari ini dan sore hari ini sampai malam nanti kita akan bahas situationship mixed signal and ghosting. Nah pertanyaannya ada banyak gak sih generation yang ngerasa lagi kita omongin?
2: Iya, lu merasa korban ghosting apa nge-ghosting orang?
0: Kayak siapa?
1: Siapa ya?
0: Itu di situ dong,
1: kayak siapa tuh?
2: Gak ada kayak siapa-siapa.
0: Iya itu tuh ada bacaannya, kayak siapa?
2: Kayak...
0: Iya. Oke jangan pindah channel, kita mau mulai bongkar hubungan tanpa nama ini. Tetap bareng-bareng di...
1: Z99.9 FM
0: Playing all

0: Yes, Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: bersih dan sehat.
1: Z99.9.
2: Masih di Z99.9 FM playing all the hits generation. Balik lagi bareng kita Mapala. Ada
3: Mas Di,
2: ada Prakasa Odi,
4: Andri Lin.
3: Asik.
2: Kita akan ngebahas pacar bukan, teman juga bukan.
4: Aduh.
2: Kalau kelakuannya sudah seperti pacar tapi tidak pernah ada status, itu apa namanya?
3: Itu namanya situationship.
4: Situationship.
3: Jadi hubungan romantis dengan kedekatan emosional atau romantis, tapi definisinya dan komitmennya masih belum jelas tuh.
4: Ah.
3: Ya mungkin kayak lagunya Teman Tapi Mesra kali ya. Chat aduh, tiap hari ya. Jalan berdua, tahu masalah pribadi masing-masing. Terus kalau kehilangan saling cari.
4: Betul.
3: Ada inside jokes diantara mereka, kangen-kangenan. Begitu ditanya, kita ini apa ya?
2: Ini banyak di kota-kota besar mengalami seperti ini anak-anak mudanya.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Kayak lu dong, lu kan di kota besar.
2: Enggak, kota kecil gua. Kecil ya, banget.
4: Iya kan?
3: Masa sih? Terus gimana tuh kak kalau situationship nih?
4: Kalau situationship itu sebenarnya gak otomatis buruk ya sebenarnya. Ada yang belum mau pacaran, berkuat dari hubungannya. Istilahnya mungkin toxic, terus fokus karir atau study. Kalau dua-duanya paham dan nyaman, itu pilihan. Kalau jadi problem, nah kalau satu bilang santai, satunya sudah membayangkan nama anak. Itu, that's the problem.
3: Iya.
2: Intinya itu bukan semata label aja.
4: Betul.
2: Tapi ekspektasi berbeda yang tidak dibicarakan.
4: Betul.
2: Nah lo generation memang nyaman seperti ini. Atau sebenarnya sedang menunggu dia ngajak serius atau enggak.
4: Nah
2: atau
4: lo.
2: Atau cuman ya udah jalanin aja dulu. Betul. Lah.
3: Lu banget ya dia. Apa-apa sama cewek jalanin dulu aja yuk.
2: Iya.
3: Jadi hubungan tanpa status bisa aja nyaman. Sampai salah satu berharap lebih, ya gak Di?
2: Betul, itu yang akan gue bongkar habis lagu berikut ini.
3: Oke, tetap di Z99.9 FM
1: playing all the hits. Whoop. Pas helm off, ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
5: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
5: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Yurusin netizen Adrian Puan and FM playing all the hits still with me. Andri Lin ada.
1: Mas Di.
2: Ada Prakasa Odi juga.
0: And Andri Lin again di Mapala.
1: Yes. Gimana kita gak ngajakin lo naik gunung tapi yang jelas bikin lo naik moodnya.
0: Betul. Masih di TPS teman pulang santai yang masih nemenin lo semua generation until 8 PM this night. Yeah. Nemenin malam Sabtu lo generations ya. Yang mungkin ada rencana, ih kayaknya ntar habis dengerin TPS gue mau jalan nih sama cewek gue, gue mau jalan nih sama cowok gue, atau gue mau jalan nih sama situationship gue.
2: Gue mau jalan sama dia.
0: Nah gitu, karena kalau situationship itu bikin bingung. Tapi kenapa banyak orang betah ya? Mungkin karena terasa punya seseorang, mungkin a place to tell a story, tempat teman makan, nonton, ngopi, good morning, good night, perhatian romantis tanpa pembicaraan serius soal komitmen.
1: Nah, ini kalau lu gimana, Pak? Gimana nih, Di, ngelihatnya nih?
2: Ya, dapat kedekatan, tapi merasa bebas. Kayaknya nggak harus lapor deh. Ya kan? Tidak nggak ngomongin masa depan, terus tidak ngomongin aturan tak tertulis.
1: Di.
2: Iya kan katanya bebas.
0: Bebas.
2: Tapi saat kita pergi
0: lepas.
2: Saat kita pergi sama orang lain gitu ya. Iya kadang-kadang dianya ngambek gitu.
1: Oh gitu.
2: Dia ngapain ngambek ya? Kan kita nggak ada hubungan apa-apa.
0: Betul.
1: Dan ini yang lo lagi sering jalanin ya?
2: Nggak ada. Nggak.
1: Kayaknya dia ini banget ya, ngerasa banget gitu kak. Lagi ceritain dirinya.
2: Iya.
1: Bebas, gak ada yang larang-larang, mau pikir sama siapa aja bebas gitu ya kayak.
2: Jadi berasa mirroring aja udah.
1: Yeah. Oh, emang ini yang lo jalanin ya, jadi ya buat generation yang tahu Odi, ya gitulah ya. Jadi memang ya bentuk hubungan yang kayaknya ini memang diinginkan nih, diidam-idamkan. Makanya Odi pilih situationship ini ya, so generation. Atau dia kadang-kadang takut kalau misalnya diminta berbagai macam penjelasan sama ceweknya. Diam karena nyaman atau berharap karena takut nanti dia berubah. Kadang mulutnya bilang santai sih, tapi tiap malam nungguin. Kira-kira dia bakal berubah pikiran gak ya? Gimana tuh? Jadi kalau dua-duanya santai mungkin gak sih? Gak jadi masalah ya, Di?
2: Iya, kalau mulut santai tapi hati udah ngeboking wedding organizer. Gimana tuh?
1: Aduh,
2: udah beda urusan
1: iya,
2: udah mas.
1: Iya sih, ya udah deh. Lu boleh ceritain cerita lu.
2: Betul.
1: Di Z99 FM. Dan kita balik lagi nanti di Z99.9 FM
3: playing all the hits.

0: Mapala, ada gue Masdi,
1: ada Prakasa Odi,
2: ada Andri Lin.
0: Asik ya. Masih di TPS. Apa TPS, Di?
1: Teman pulang santai.
0: Ya benar
2: santai
0: juga.
2: Santai ya.
0: Santai, akhirnya benar juga dia. Akan nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Di mana nih kita masih ngomongin soal tadi tuh situational ship ya. Nah, kita masuk nih sekarang, kalau tadi udah ngomongin situational ship ya. Sekarang kita masuk ke yang mixed signal. Nah, Senin katanya aku kangen. Selasa teleponan tuh sampai 2 jam tuh.
2: Aduh.
1: Malam lagi.
0: Terus Rabu ngajak ketemuan tuh dia, Di.
1: Lanjut.
0: Kamis ngilang. Jumatnya dia bilang sorry, sibuk gitu katanya. Sabtu cemburu ngelihat kita jalan sama orang lain. Lah, maunya apa ini orang?
1: Tahu maunya apa sih begitu ya? Padahal ya, mix signal itu bikin kita ketagihan karena menunggu versi manisnya kembali.
0: Oh gitu.
1: Saat dia menjauh, kita mencari kesalahan diri. Saat perhatian kembali, harapan itu tuh kayak ada lagi. Akhirnya bukan menikmati hubungan, tapi membaca pola.
0: Oh gitu ya, Di.
1: Iya. Jadi hubungannya nggak dinikmatin.
0: Oh.
1: Jadi dia cuma kayak, oh dia tuh Senin tuh kayak gini, oh Rabu kayak gini.
0: Iya. Paham banget ya polanya kayak dia, Kak.
2: Kayaknya paham sih dia mah.
0: Terus gimana tuh, Kak, kalau yang si mix signal ini, Kak?
2: Chat iya, pakai emoji iya, terus nge-like story sampai kecepatan view di

0: ya yang jelas clarity kayaknya penting juga ya nggak sih Kak?
1: Sangat penting, clarity penting banget, karena ntar isanya nanti ke depannya mau gimana nih, masih cuman kayak gini aja.
0: Iya juga sih
1: gitu.
0: Nah yang berikutnya kita akan masuk nih, ada masalah soal jebakan perhatian yang dianggap tadi tuh komitmen. Tetap di Z99.9 FM
1: Play on.

0: Masih di Z 99.fm playing all the hits. Masih bareng kita bertiga sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes, masih di Mapala bareng gua Mas Di.
0: Ada Prakasa Odi
2: and Andri Vin.
1: Asik.
0: Iya. Yeah. Sekarang kita ngomongin perhatian belum tentu komitmen.
1: Aduh.
0: Dia perhatian banget nih. Berarti dia sayang kan ya?
1: Terus?
0: Atau perhatian bisa menunjukkan care. Tetapi, dia generasinya ada tetapinya. Belum otomatis menunjukkan niat membangun relationship.
1: Itu gimana tuh ya kak, kalau kayak gitu?
2: Contohnya tuh ingetin makan. Ih, so sweet banget sih diingetin makan. Tanya udah sampai rumah, so sweet. Dita.

0: You listening to Zinen dan Puanan FM, playing all the hits. Still the three of us. Mapala ada
1: Mas Di,
2: ada Prakasa Odi,
0: and Andri Lin Azik.
1: Asik.
0: Yes, masih nemenin Generation sampai jam 8 malam nanti di TPS. Teman pulang santai and still talking about feeling. Situationship sudah.
1: Iya. Yeah.
0: Mixed feeling sudah.
1: Yes.
0: Sekarang kalau akhirnya baper, siapa nih yang salah?
1: Mm.
0: Ya kan?
2: Iya. Padahal perilakunya dia tuh kayak orang pacaran.
0: Iya.
2: Teleponan tiap malam, bilang kangen, cemburu pula, marah kalau kita dekat sama orang lain. Orang membaca tindakan bukan cuman label.
0: Bisa dibilang kan, gue dari awal gak pernah bilang kalau kita pacaran.
1: Yes.
0: Tidak pernah menjanjikan relationship atau minta menunggu.
1: Itu dia tuh.
0: Kalau mesti gimana tuh?
1: Ya emang sih, nggak, memang kalau memang nggak ada pilihan lain, ya bisa jadi dua orang ini nih punya interpretasi yang berbeda.
0: Betul.
1: Namun setelah sadar

0: sadar ekspektasi yang beda, jangan kemudian jadi ambiguity ya, hanya karena nikmatnya perhatian dari ya dari si dia. Nah kalau lu nggak mau jadi pacarnya, fair sih, nggak ada yang larang dia deket dengan orang lainnya, nggak di?
1: Iya juga, ya, ngapain larang-larang?
2: Iya kan, orang sampai ngecari jawaban kemana-mana, ke temennya lah, ke sahabat jauhnya lah dan lain sebagainya. Iya,
1: cerita dibaca ulang.
2: Betul.
1: Temennya ditanya, siapa tahu bukan mixed signal. Mersurnya yang bikin ulah.
2: Betul.
0: Iya, TikToknya lah dicek.
1: Iya, story teman-temannya.
2: Iya, sampai ke ini apa namanya yang close friend.
0: Close friend-nya.
2: Bahkan di WhatsApp pun udah ada juga yang close friend juga, bingung kan tuh.
0: Iya.
2: Sampai kita bikin Instagram kayak ada kali 3 biar tahu.
1: Bisa kali 4 kali.
2: Iya kan? Iya.
0: Nah, kalau semua belum kasih jawaban, jalan terakhirnya gimana, Di?
1: Aduh, jalan terakhirnya kita harus ngapain coba?
0: Ngapain ayo?
2: Zodiak. Siapa tahu bukan mixed signals, tapi Merkurinya yang bikin ulah.
0: Nah, habis ini kita lihat nih percintaan lo, 12 zodiak periode 18 sampai 24 September 2026. Siapa harus ngomong? Siapa yang harus berhenti overthinking atau minta kejelasan? Zodiak cinta mapala habis ini cuman di Z99.9 FM
2: playing all the hits.

0: luar.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi bareng kita bertiga dengan Mapala. Ada gue Mas Di,
2: ada Prakasa Odi,
3: dan Andri Lin.
1: Asik, asik. Ya. Yang jelas kita bertiga bukan ngajakin lo naik gunung,
2: betul.
1: Tapi kita mau ngajakin untuk terus naikin mood lo dan makin berkelas.
3: Betul.
1: Nah, ini saatnya kita ngomongin apa, Di?
2: Kita ngomongin zodiak.
1: Zodiak. Ya, jadi waktunya kita lihat nih urusan hati dengan 12 zodiak di periode 12 sampai 24 September 2026.
2: Ya. Ini cuman segmen entertainment ya.
1: Yes.
2: Jangan tiba-tiba lu dengerin kita Zenovation nanti tiba-tiba nelpon mantan apa nelpon orang yang lagi deket.
1: Iya.
2: Gara-gara dengerin zodiak yang kita
3: apalagi,
2: bacain.
3: Apalagi bilang Mapala yang nyuruh.
2: kita mah enggak pernah nyuruh. Cuma nyaranin doang sih.
3: Enggak gitu juga, Pak.
1: Iya, iya. Nih, yang pertama nih, Di.
2: Ya,
1: ada Aries. Jangan semua masalah lu angkat sendiri. Nah, perhatiin ya kalau ngomongin soal cinta nih buat para Aries. Jadi penting kalau ada yang ngeganjal. Udah deh, lebih baik lu omongin daripada dipendam.
2: Tuh.
1: Nah, terus ngomongin soal kerja nih si Aries. Udah jangan buru-buru. Jangan reaktif ketika ada masalah.
3: Betul.
1: Ngomongin soal duit buat para Aries, tahan deh keputusan impulsif. Dan buat mood lu di minggu ini, gue bisa kok, tapi kan gak harus sendirian.
2: Iya. Betul. Yeah. Apa-apa emang gak harus sendirian kok.
1: Bener.
2: Harus ada temannya.
1: Yes. Betul banget kan. Nah, cuman enggak tahu ya temannya sebagai apa.
2: Betul.
1: Dan Kak, yang Taurus gimana Kak Andri?
3: Kalau Taurus, denger ya, yang konsisten mulai kelihatan hasilnya. Untuk percintaan terasa lebih membutuhkan stabilitas daripada drama. For career, fokus pada rutinitas dan pekerjaan yang memang harus diselesaikan.
1: Yes.
3: Untuk keuangan nih, jangan terkoda pengeluaran yang cuman memuaskan sesaat. Moodnya pelan tapi jelas. Jadi untuk Taurus jangan bertahan hanya karena nyaman. Nyaman belum tentu berkembang nih.
1: Iya. Kita lanjut ke Gemini. Gimana di Gemini? Di?
2: Lanjut Gemini.
3: Musuh semua zodiak.
2: Iya. Jadwal lo kayaknya butuh satu hari tambahan.
3: Aduh.
2: Kayaknya gak cukup 7 hari, harus 8 hari kayaknya lo ini.
1: Aduh. Lama banget.
2: Percintaannya ya, banyak interaksi sosial, tapi jangan sampai lupa quality time dengan orang terdekat. Terus ada banyak agenda yang bikin fokus pecah. Harus diprioritaskan dulu.
1: Iya.
2: Hati-hati pengeluaran karena ajakan temen. Tuh. Kadang-kadang tuh teman ngajak-ngajak tuh suka bikin kita tuh boncos kadang-kadang.
1: Gitu.
2: Untuk moodnya minggu ini, semua mau gue datengin, tapi badan cuma satu.
1: Iyalah, jangan semua yang lu mau datangin.
2: Iyalah, capek tahu.
1: Betul. Generation. Lanjut ya, kita ke Cancer. Ada obrolan yang gak bisa terus dihindari. Nih udah deh, hadepin aja lah ya.
2: Betul.
1: Cancer. Ngomongin soal percintaan, hal emosional yang selama ini dipendam bisa jadi muncul lagi. Lalu ngomongin soal kerjaan, ya kerjasama dengan orang lain mungkin bisa bantu. Dan ngomongin soal cuan nih buat para Cancer, udah deh lebih disiplin lagi sama pengeluaran lo. Dan yang terakhir ngomongin soal mood, sekarang atau kepikirannya seminggu lagi ya.
2: Nah lo
1: mau ngomong sekarang atau minggu lagi, aduh gimana ya.
2: Nah itu jangan tuh Cancer ya.
1: Lanjut, kalau si Leo gimana di Leo?
2: Leo boundaries please. Untuk cintanya, belajar bilang apa yang lo mau dan gak mau. Cobalah jujur Leo.
1: Iya.
2: Berani jujur lo tuh.
1: Gitu.
2: Ada urusan yang membutuhkan keputusan lebih objektif. Untuk cuan, jangan terlalu royal hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Tuh, jangan terlalu royal untuk menyenangkan orang lain. Lo ingat itu
1: Leo,
2: generation Leo. Ya kata-katanya. Untuk moodnya, baik boleh. Tapi jangan sampai dimanfaatin.
1: Yes. Itu ya Leo ya. Kalau Virgo gimana Kak?
3: Kalau Virgo, reset mode on. Ada kesempatan melihat hubungan dari perspektif baru. Nah untuk karir, cocok buat nerapin target dan pekerjaan yang berantakan. Untuk keuangan coba deh review lagi.

0: budget dan rencana jangka panjang. Mm-hmm. Untuk mood lo minggu ini, oke, okay, hidup gue kita rapiin lagi.
1: Aduh, ya Virgo ya, itu ya. Jadi buat para Virgo yang seneng rapi-rapi, pas banget nih ya mood lo minggu ini. Lo buat rapi-rapiin hidup lo.
0: Betul.
1: Lanjut nih ke Libra nih. Libra, peace jangan dibayar dengan mengorbankan diri. Aduh, kedamaian kok harus dikorbanin dirinya ya si Libra ya. Nah, ngomongin soal percintaan, mungkin harus mulai deh nentuin arah sebuah hubungan. Udah lama juga sih ya sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk karir, komunikasi dan networking cukup penting. Nih ngomongin cuan nih, barusan dia nih ya, baru pulang bawa kopi. Jangan terlalu banyak ngeluarin uang demi menjaga image.
2: Tuh.
1: Please behave ya.
2: Iya, parfum baru terus dia.
1: Nih moodnya nih, gue mau damai tapi bukan berarti gue selalu ngalah.
0: Ih, nah ya. Itu harus di highlight ya Libra. Para Libra.
2: Itu maksudnya gimana tuh Libra? Gue mau damai tapi
1: iya dia
2: bukan gue selalu mengalah.
0: Apalagi para Libra anak, apalagi anak Libra anak pertama. Aduh,
1: ngeri. Kak lanjut Kak, Scorpio Kak.
0: Yang dipendam mulai minta dibalas. Wow, bisa dibilang tuh percintaan minggu ini cukup intens ya secara emosional. Karena masalah lama bisa muncul lagi ke permukaan.
2: Betul.
0: Untuk karir, coba deh fokus pada satu hal yang benar-benar really important in your life. Untuk keuangan, coba deh hindari keputusan finansial karena emosi.
2: Iya, kalau Scorpio tuh kadang-kadang kalau marah bawanya mau jajan.
0: Nah, itu sama tuh ada yang beli kopi tuh. Terus moodnya udah lama gue pendam, sekarang kayaknya harus ngomong deh.
1: Yes.
0: Aduh, siapa tuh?
1: Iya, lu banyakan ini sih listnya, waiting list.
2: Gak ada waiting list, emang gue restoran makan. Gak ada.
1: Lanjut deh Sagittarius.
2: Sagittarius, karir lagi minta perhatian. Tuh, untuk percintaan ya, jangan sampai kesibukan membuat hubungan terabaikan. Ada dorongan untuk mengevaluasi arah pekerjaan dan target tuh.
1: Iya.
2: Untuk cuannya tetap realitis soal pemasukan dan pengeluaran. Untuk moodnya, gue pengen maju tapi harus tahu mau kemana.
1: Sagi, yuk stop drama ya, maju aja dulu ya.
2: Iya, mau arahnya kemana juga ikutin aja udah.
1: Lanjut Capricorn, kerja keras iya. Lupa hidup jangan.
0: Nah itu Capricorn tuh.
2: Ya gitu gimana ya, kerja keras iya, lupa hidup jangan.
1: Iya deh, hidupnya cuma buat kerja doang.
2: Iya. Si Capricorn. Jalan-jalan ya. Kenapa sih Capricorn tuh?
0: Healing gitu.
2: Iya, sekali-sekali. Iya.
0: Ngopi
1: nah,
0: sendiri.
1: Nah, ngomongin gitu. Soal percintaan nih buat Capricorn, hubungan dengan orang terdekat perlu waktu dan jadi perhatian nih. Tadi nih dia ada di situation atau di mix nih.
0: Nah, itu tuh.
1: Lanjut ya, strategi untuk karir dan perencanaan lebih berguna nih daripada buru-buru. Ayo dong atur lagi ya. Buat cuan, buat para Pak Capricorn, bedakan ya kebutuhan dengan keinginan. Jangan sampai beli karena FOMO doang ya.
2: Iya.
1: Lalu kemudian untuk mood Capricorn minggu ini, target penting tapi hidup lu juga harus jalan terus. Please perhatiin ini ya Capricorn. Lanjut Kak Aquarius.
0: Kalau Aquarius nih, gak semua hal harus lo langsung pahamin. Kenapa? Coba deh lebih melihat proses hubungan tanpa buru-buru mencari kesimpulan. Jangan langsung straight to the point, langsung hubungannya apa, kesimpulannya apa gitu loh. Nah untuk karir, coba deh hal lama yang perlu diselesaikan sebelum mulai project baru. Harus di finishin dulu nih project sebelumnya. Untuk keuangan, jangan terkoda tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan.
2: Beli aja beli.
0: Nah, untuk mood, selesaikan dulu baru mulai lagi.
1: Ih, bener banget. Lanjut di Pisces.
2: Yang terakhir ada Pisces. Relationship check. Untuk percintaannya, hubungan bisa terasa lebih serius ketika komunikasi dan effort datang dari dua arah. Tuh, kalau effort tuh jangan salah satunya, dua-duanya harus butuh effort.
1: Gitu.
0: Betul.
2: Untuk kerjanya, kerja bareng orang yang menghargai kontribusi lo bisa lebih ringan. Untuk cuannya, jangan menggunakan shopping sebagai pelarian mood. Untuk moodnya minggu ini, kalau cuma gue berusaha itu namanya bukan teamwork as.
1: Idi. Jadi kalau mau dibikin versi zodiak minggu ini nih ya, zodiak yang lagi butuh kejelasan dalam hubungan, ada juga zodiak yang paling mungkin kepikiran sama mantannya. Terus ada juga nih zodiak yang memang harus tahan-tahan diri untuk bisa cekot-cekotin barang-barangnya. Ada juga nih zodiak-zodiak yang minggu ini paling overthinking. Terus ada yang lagi fokus banget sama karir. Ada yang belajar ngomong aja enggak. Sama ada yang butuh quality time atau yang mulai sesuatu hal yang baru.
0: Gitu, generation. So, tadi kita udah simpulin semua 12 zodiak.
1: Yes.
0: Selama minggu ini sampai tanggal 24 of September 2026. So, stay tuned only at
1: Z99.9 FM.
3: Play all the hits.
4: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
0: Lo kenapa, Red?
5: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
5: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Reta, lo kenapa?
1: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Masih baik lagi bareng kita Mapala.
1: Ada Mas Di.
0: Ada Prakasa Odi.
2: And Andri Lin.
0: Ya, dari Zodiac kita balik lagi ke bumi.
2: Yes. Yeah. Back to Earth.
0: Back to Earth ya. Mm-hmm. Orang bilang belum siap komitmen. Otomatis red flag.
2: Atau enggak?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Kalau dari cewek, gue mau nanya deh. Di cewek red flag cowok itu apa aja dah? Kak.
2: Kebetulan gue pernah ngalamin kayak gini juga.
0: Nah.
2: Dideketin.
0: Terus?
2: Saya dibilang sama salah satu keponakan orang berpengaruh di Indonesia.
1: Ini ngeri banget.
2: Sangat berpengaruh malahan.
0: Ya, terus?
1: Ngeri banget.
2: Dulu.
0: Akhirnya red flagnya kenapa?
2: Dia tiba-tiba kan it almost like terakhir ketemu gue ketemu sama dia tuh kelas 2 SD. Sebelum dia pindah ke US. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, dia tiba-tiba ke rumah.
1: Masih ingat jalan ke rumah lu?
2: Enggak, ini rumah gue yang lain.
1: Oh gitu. Oke.
2: Rumah almarhum Aki Emanin. Kan sih gue pindah ke sana kan semenjak Aki Emanin enggak ada kan.
0: Betul.
2: Nah, situlah. Terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba masih pulang. Kalau kamu ada deketin bilang aja kamu udah tunangan ya sama aku. Like what the fish?
0: Kok gitu sih?
2: Who are you?
1: Ini kayak cerita-cerita di Dracin ya gak sih?
2: Iya kan?
1: Yeah.
2: Who are you? Like terus, come on. Lu siapa ngatur-ngatur gue? Terus pas awal-awal pertama, kamu nanti kalau jalan sama aku harus pakai sepatu putih ya. Gak, sedangkan penampilan gue preman ya.
0: Oh ini yang lu waktu ceritain ke gue itu?
2: Iya.
0: Itu batu red flag tuh ya?
2: Oh sangat. Terus tiba-tiba dia nanya ke nyokap. Tante ngajinya udah sampai di surat apa?
0: Anjay. Mantep gak tuh?
2: Pasti langsung gini. Itu. Terus bokap gue, om pernah makan steak kan? Om pernah makan pizza kan? Bisa kan om makan itu like, hello.
0: Itu sih. Gue juga kalau jadi temennya mah.
2: Digaplok ya?
0: Iya.
2: Terus
0: gue lempar apa?
2: Dia pamer. Aku kalau beli sepatu harus ke US om. Karena nomor sepatuku 45 gak ada di Indonesia. Ada kok. Ada di FX gue nemu nomor 4 sepatu 44, 45, 46 malah ada. Masa gak mungkin gak ada?
1: Iya.
2: Gitu. Itu sih yang paling annoying sih. Terus sampai ngatur apa? Ngatur gue harus pakai makeup apa. Mereknya diatur sama dia.
1: Oh my God.
2: Karena ada BPOM halal MUI-nya like.
0: Berarti dia punya standarisasi yang tinggi.
1: Tinggi banget ya. Tapi itu statusnya apa?
2: Baru datang setelah berapa puluh tahun gak ketemu kak.
0: Dia baru nyampe Indonesia ke rumah dia.
2: Enggak, dia udah tinggal balik lagi Indonesia ternyata tuh pas SMA. Tapi gak pernah ke rumah lagi kan. Ya udah.
1: Berarti kayak AADC2 ya ceritanya ya.
0: Ada apa dengan cinta.
1: Iya. Rangga yang udah berpuluh purnama akhirnya balik lagi.
0: Iya. Lu generation, lu tahu gak AADC pertama generation? Pernah nonton gak?
1: Itu kan AADC2 kan gitu kan sih. Rangga berapa puluh purnama akhirnya tiba-tiba ketemu di Jogja.
2: Iya, jadi saya even sampai gue kalau mau jalan, misalnya gue sepedahan ya, gue kan emang gue kemana-mana sama sendirian kan. Waktu itu gue sepedahan sama temen gue. Sama terus? Siapa? Temen kan? Temen kan? Terus gue jawab, lo juga temen kan? Lo kenapa ngatur-ngatur gue?
0: Oh itu red flag buat lo tuh seperti itu.
2: Misalnya udah, lo harusnya tahu dong gue kerja. Dan hampir dia keceplosan alamat kerja gue. Gue gak bisa ngebayangin tiba-tiba dia nongol di sini tuh. Oh ya Allah.

0: di terus orangnya masih di Indonesia apa udah balik lagi?
1: Sebenarnya udah emang udah di Indonesia dia, udah di Indonesia gitu. Lagi. Dan akhirnya apa? Karena gue nggak suka, gue blok semuanya.
0: Iya, mending gitu ya, sih.
2: Buat
0: gitu
2: buat masnya, buat masnya yang ngerasa diblok sama Kak Andri.
1: Odi. Dia bener-bener isanya apa ya? Dia tuh cembu. Bahkan gue waktu itu sempat ganti foto profil jadi cowok. Yeah. One of K-pop idols gitu, tapi nggak kelihatan mukanya lah. Tahu nggak apa? Pagi-pagi dia datang ke rumah dong.
2: Ngapain?
1: Datang ke rumah ngadepin nyokap gue. Tante, ini siapa? Kok Putri pasang foto kayak gini? Kan nggak boleh kan foto kayak gini kan? Dia kan harusnya pasang fotonya dia atau foto aku, like.
0: Ih?
1: Gair banget lu. Gair banget lu.
2: Udah capek udahlah kita ke bahas dia.
0: Iya.
1: Akhirnya apa? Baru kali ini gue trauma sama laki-laki. Bikin gue sampai ngeliat mobil. Ada merek tertentu ya, warnanya merah, gue takut.
0: Iya.
1: Karena tiba-tiba dia datang ke rumah, gak pakai tedeng eling-eling, Odi. Terus sehari dia, lo tau dia nelfon gue berapa kali? 12 kali.
0: Uduh, itu.
1: Video call plus telepon. Terus pas gue bilang gue lagi masak, kapan-kapan kamu masak ya depan aku biar aku nilai. Karena dia mas kalau
2: Juna
1: masak.
2: Kali ah.
0: dia emang sekolah masak.
1: Oh iya, benar. Perhotelan lah, tapi come on. Kalau misalnya lo belum siap berkomitmen, jangan ngatur orang.
0: Ih, tuh, itu dia.
1: Kalau lo bukan donatur, jangan ngatur.
2: Ih, betul itu banget. Bahasa-bahasa mana itu?
0: Ya, jadi balik lagi ya generation ya. Kita kalau orang memang belum siap komitmen ya otomatis bisa jadi itu salah satu yang red flag banget tadi ya dari cerita Kak Andri ya.
1: Iya.
0: Oh, udah belum statusnya gak jelas tapi udah ngatur-ngatur lah gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Jadi ini harus kita bedain ya generation. Orang yang belum siap tetapi jujur dan konsisten dengan orang yang belum siap tapi nuntut privilege sama pasangan nih kayak ceritanya Kak Andri tadi tuh.
2: Betul. Nah,
0: terus gimana lagi tuh Kak ngomongin soal red flag nih?
1: Sama bisa dibilang apa ya kalau red flag itu misalnya perempuannya pakai pasmina. Contohnya ya. Misalnya lo Kak, lo jalan lagi PDKT sama gue misalnya kan. Terus lo ngajak jalan gue makan. Terus gue pakai pasmina. Gue gak suka deh liat cewek pakai pasmina. Orangnya malas, padahal gue saat itu lagi pakai pasmina.
2: Aku sukanya ngeliat cewek gak pakai pasmina, pakai bendera partai.
1: Iya kan? Jujur pas gue, enggak, maksudnya dia mikir dong. Lo lagi ngajak jalan gue, lo liat gue, lo gue pakai apa nih?
2: Iya.
1: Dan dia maunya tuh gue tuh pakai kerudungnya segi empat kayak sekarang gue pakai gitu katanya.
0: Oh, gitu.
1: Kayak terus apa? Dia ngebandingin gue sama ya sama ntar deh gue jelasin lebih lanjut aja.
0: Dan
1: dia bilang aku nggak suka pakai cewek pakai pasmina karena kayak orang males. Lo pikir pakai pasmina gampang bro?
2: Tuh bro, coba lo pakai pasmina, lo rasain tuh pakai pasmina.
1: Rasanya apa ya? Oke emang sat-sat gitu, tapi kan kita kan harus ngukur lagi. Betul. Bukan ngukurin mata lagi, kelabis wudu, even kadang ada yang pasmina bahannya licin, ada yang bahannya viskos, harus dicatok dulu. Lu pikir gampang? Bukan males itu.
0: Iya, belum lagi yang ada apa? Ada kayak bulu-bulunya gitu kan?
1: Iya.
0: Nah itu tambah repot lagi. Nah jadi generation, jadi kalau memang belum siap pacaran, ya tapi melarang dekat dengan orang lain, menuntut kabar, cemburu, datang saat butuh emosional support, menghilangkan saat diminta clarity.
1: Betul.
0: Mau benefit pacaran tanpa responsibility, itu parah banget sih kalau kata gue.
2: Itu parah di Indonesia. Sekarang gue tanya deh, kalau 6 bulan nih ya, belum bilang siap tapi sudah memperlakukan kita sebagai pacarnya, kita harus nunggu berapa bulan lagi generation? Atau lu deh generation, lu harus menunggu berapa bulan lagi?
0: Kalau itu sih menurut gue ya di gak ada angka yang universal sih. Tapi makin lama jalan makin penting ngecek apakah hubungan itu sesuai dengan kebutuhan yang lu inginkan apa enggak.
1: Yes, exactly.
0: Nah yang jelas nih nanti bentar lagi akan ada generation nih yang akan ngalamin dan bisa aja nanti DM-nya bisa kita bacain ya Di.
2: Ya, betul. Nanti kita akan bacain DM dari generation yang sudah masuk ke kita.
0: Yes, di mana?
1: So, stay tune.
0: Di mana nih?
2: Z99.9 FM.
1: Playing
0: all the hits.
3: Z99.9.

0: Moro-moro.
1: Iya. Kalau ingin exclusivity berarti lo harus berani dong mengkomunikasikan intention lo.
2: Betul.
1: Ya, nggak fair dong nahan orang tanpa status tapi mengharapkan loyalitas lebih kayak pasangan.
2: Kayak jatuhnya pengen kisahnya ya apa ya? Dunia lo tuh harus dia sebagai senternya.
0: Harus isinya harus dia.

0: Oh gitu. Gak, soalnya detail banget kan, detail banget tuh dia ceritanya.
1: Ya karena teman-teman gue ada yang seperti itu gitu loh.
0: Teman-teman lu itu maksudnya diri lu sendiri kan?
1: Enggak, teman-teman gue tuh ada yang kayak gitu. Maksudnya gue tahu dia dengan si ini tidak berpacaran tapi
0: kenapa
1: ketika nongkrong tuh ada si orang ini tuh ikut.
0: Gitu. Karena lu yang bawa.
1: Bukan kan teman gue ngomongnya, gue yang bawa. Kalau gue yang bawa mah gak pernah ketongkrongan, ngapain?
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Gitu ya generation ya. Jadi kalau bawa jangan bawa ketongkrongan kata dia, kata si Odi ya.
1: Bohong generation jadi.
0: Nah generation ini kita mau polling dulu nih kak.
2: Apa tuh?
0: Ya cemburu polling. Karena sayang atau cuma takut kehilangan perhatian.
1: Nah coba polling. Coba gue tanya gue balikin.
0: Ya silakan ya.

0: sampai malam. Terus udah gitu besok kirim mem dan lusanya hilang.
1: Beuh, itu berat banget.
0: Iya, WhatsApp gak dibales tapi story update terus. Berarti HP-nya kan gak rusak ya, Di?
1: Enggak, HP-nya gak rusak.
0: Terus
1: cuma, gimana tuh? Cuma gak ada suaranya aja kali.
0: Terus gimana tuh, Di, kalau kayak gitu, Di?
1: Kalau kayak gitu, ghosting sih menyakitkan.
0: Yeah.
1: Karena tidak ada penjelasan. Kita membaca ulang percakapan dan mencari salah diri. Terlalu agresif kah? Salah ngomong kah? Atau dia ketemu sama orang lain?
0: Nah.
1: Ya padahal juga gak apa-apa ketemu sama orang lain juga.
0: Iya. Masa gak boleh ya?
1: Iya, orang kita gak pacaran.
0: Terus gimana tuh, Kak?
2: Closure idealnya lewat komunikasi.
0: Tapi
2: gak semua orang membeli closure. Ketidakhadiran dan ketidakmauan berkomunikasi juga merupakan informasi. Bisa dibilang awal dari segalanya.
0: Bener sih. Jangan biarin orang yang memilih diam itu membuat lo mempertanyakan seluruh value diri lo.
2: Betul.
0: Nah, berikutnya nih ada DM yang masuk nih, Di.
1: Ada DM dari Rizky. Deket 3 bulan. Cewek hilang hampir 3 mingguan.
0: Aduh.
1: Chat tidak dibalas. Lalu muncul lagi. Hai, apa kabar, kangen deh. Dan ngajak ketemu. Masih suka kesempatan, ngasih kesempatan atau gimana? Wah, itu mah udah

0: mengakui dampaknya. Itu tuh harus dipertanyakan.
1: Iya sih, udah gitu forgive sih boleh ya kak ya. Tapi reset memory jangan.
0: Nah betul.
1: Cek deh accountability-nya. Penjelasan permintaan maaf, perubahan atau kembali seolah 3 minggu tuh gak pernah kejadian apa-apa. Lu gitu gak sih Di?
2: Kalau gue mau gue cecer dia.
1: Oh gitu?
2: Iyalah, kayak enak aja lu. Iya kan? Ngila-ngila tiba-tiba WhatsApp kayak gitu. Apa?
1: Iya.
2: Emang kita cowok apaan?
1: Oh gitu. Tapi kalau lu...

yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Masih di Z 99.9 FM playing all the hits. Masih balik lagi bareng kita bertiga Mapala. Sampai nanti jam 8 malam as generation.
1: Yes.
0: Sekarang kita ngomongin bread crumbing.
1: Ya, apa tuh?
0: Bread crumbing adalah perilaku manipulatif di mana seseorang memberikan perhatian kecil atau remah-remah kasih sayang. Secara tidak konsisten hanya untuk membuat orang lain tetap tertarik tanpa ada niat sedikit pun untuk berkomitmen.
1: Aduh, gitu ya selama ini ya, Di ya.
0: Enggak, itu gue bacain doang.
1: Oh.
2: Tapi sebenarnya kalau bread crumbing sendiri itu asalnya itu dari cerita Hansel and Gretel.
1: Oh gitu.
2: Dimana, iya. Iya kan? Di mana Hansel and Gretel itu kan nebar remah-remah roti agar ada jejak.
0: Betul.
2: Tapi kalau dalam hubungan asmara nih, bread crumbing perilaku seseorang membelikan harapan palsu atau PHP. Contoh, gitu. Kasih perhatian sedikit, gombalan sedikit, terus ada kasih deh sinyal suka secara eceran kepada orang lain atau target.
1: Iya.
2: Hanya sekedar untuk menjaga orang tersebut tetap ada di sekitar atau terpikat tanpa pernah ada niat untuk menjalin hubungan yang serius atau berkomitmen. Bisa dibilang kayak apa ya? Gue misalnya ngejar A, tapi gue pengen juga si B ngejar-ngejar gue.
0: Gila. Mantap deh.
2: Padahal target utamanya tuh si A, lo dijadiin target kedua atau second chance.
1: Nah, itu tuh. Itu yang kayaknya si Odi pengalaman banget ya.
0: Contohnya, contohnya itu ada like story, ya kan? Replay cakep. Ais. Jam 11 malam terus tiba-tiba WhatsApp gitu. Lagi apa? Bilang kapan-kapan ngopi yuk. Tetapi di saat tanya malah ngilang.
1: Aduh, gitu ya, Di ya?
0: Enggak, gue mah enggak gitu.
1: Jadi breadcrumbing membuat kita tuh hidup jadi dari berbagai kemungkinan, ya enggak sih?
0: Betul.
1: Lalu kemudian perhatian kecil tuh kerasa kayak seperti tanda dia udah siap.
2: Betul.
1: Lihat polanya deh, generation. Ada progression, konsistensi, dan real actionnya ada gak? Nah gitu kan kak.
2: Betul, dia apakah dia benar-benar membangun hubungan, build relationship, or just make sure you always be there, you always waiting, you always available for that person.
1: Yeah,
2: when that person need you. Jadi istilahnya lo cuman dikip aja nih sebagai ban serep. Kasarnya ya. Rencana cadangan deh lo.
0: Emang iya. Berarti banyak yang dideketin berarti gitu ya.
2: Tapi biasanya yang gue tahu yaitu dia ngejar A tapi yang B-nya nih lo cuma jadi jalan bener-bener ban serep kan cuma satu, nggak mungkin tiga dong.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Oh gitu. Masalahnya Odi, tiga-tiganya ban serep semua kak?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada yang diseriusin.
0: Enggak ada. Jangan begitu mas. Nanti generation mikirnya bener nih. Jangan.
2: Hampir setahun dekat terus tiba-tiba dibilang, jangan tunggu gue ya.
1: Aduh. Itu mirip banget tuh kayak DM dari si Ara nih.
2: Iya, benar.
1: Nih, jadi dia udah deket nih hampir setahun. Terus dia bilang, sayang, tapi belum siap pacaran karena fokus karir dulu.
0: Itu mah alih-alih aja.
2: Alibi tuh.
1: Nah, terus kata si Ara nih, bahkan dibilang, jangan tunggu aku. Namun masih chat tiap hari, bilang kangen dan ngajak jalan. Kan Ara jadi bingung ya, deket orang lain tapi satu sisi masih ada harapan sama dia. Nah,
0: Ara tuh di berat batu Ara. Tricky sih.
2: Betul, memang.
0: Karena secara verbal dia sudah bilang jangan menunggu. Tetapi tindak dan gelagatnya mempertahankan emosional. Ya kan?
2: Intimasi betul.
0: Wajar kalau harapan tetap ada.
1: Aduh, tuh,
0: Ara.
2: One thing for sure for you Ara ya, lo harus jujur sama diri sendiri. Hubungan ini masih nyaman atau ngebuat lo stuck? Atau lama-lama bikin lo capek?
1: Yes.
2: Secara

0: mental ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, bukan hanya fisik tapi mental.
1: Yes.
0: Kalau kebutuhan diri adalah relationship yang clear, yang jelas. Uh-huh. You have to say it. Lo maunya apa?
1: Iya.
0: Kalau gue jadi posisi lo ya.
1: Uh-huh.
0: Lo bilang jangan tunggu lo. Ya kan? Tapi kenapa lo tiba-tiba ngechat tiap hari?
1: Mm-hmm.
0: Ya kan, ngajak jalan terus kangen. Mau lo apa sebenarnya?
1: Iya tuh.
2: Tahu lo.
0: Ya kan? Maunya
2: iya
0: apa?
2: Nih, pacarnya Ara gimana
0: karena
2: sih?
0: Karena lo bilang sendiri, lo bilang jangan tunggu gue.
1: Mm-mm.
0: Gitu. Lo maunya apa? Mau jadi gue ban serep? Oh, gue sih gue.
3: Tuh, hati-hati ya buat yang para suka ghosting, jangan ghostingin orang.
2: Iya.
3: Libra bahaya tuh. Barusan kan diajak berantem.
0: Karena believe it or not, Kak,
1: yeah,
0: karma exists tuh.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. We didn't know what's gonna happen next.
2: Balik lagi, karma tuh ada.
0: Masa?
1: Gitu ya. Jadi dengarkan kata-kata, lihat tindakan, lalu tentukan yang sehat buat diri lo sendiri ya.
0: Betul.
1: Nah, contohnya nih untuk banderinya nih, katanya gue sayang sama lo, tapi gue sadar hubungan seperti ini gak cukup buat gue.
0: Betul.
2: Nah, abis ngomong gini, pulang-pulang naik motor dengerin lagu galau nih, sambil hujan.
1: Iya, apalagi yang ngomong kayak gitu, oh dia gimana tuh kan?
2: Gak ada. Kayak gue gak naik motor sih, ye. Gue gak naik motor, ye.
1: Ya,
0: tapi
1: nah,
0: di transform juga bisa sih.
1: Bener ya
0: sih. Iya kan?
2: Di transform nangis gitu. Sendu-sendu gitu diatin orang-orang.
0: Ada loh.
2: Males
0: serius,
2: banget.
0: Tapi ada, serius. Oh,
1: iya, ada.
0: Iya. Ada.
2: Emang pernah lihat?
0: Ada, serius ada.
1: Ada lah.
2: Terus orang screeningnya gimana?
0: Ya, mau, ya udah cus, ada ibu-ibu akhirnya nanya, kenapa?
1: Mm-mm.
0: Lagi capek katanya.
2: Ya, mbak kalau lagi capek gak usah naik tarsum, naik pesawat gitu.
1: Ini dia nih. Iya, gak jelas ya.
0: Gak jelas emang. Tapi sebenarnya untuk semua itu need some conversations. Important conversations, communication,
1: yes.
0: Not only, misalnya dibilang, jangan tunggu gue.
1: Nah, itu.
0: Harus ada take action.
1: Yes, benar banget. Ya kalau generation mau flashback, cari aja di Netflix AADC 2 tuh ceritanya mirip banget kayak gini.
0: Yeah, exactly the same.
2: AADC 1 dulu nonton, jangan langsung 2, nanti gak tahu ceritanya.
0: Betul.
1: Ya udah, terserah deh. Jadi nanti tetap stay tune terus bareng kita bertiga di Z99.9 FM.
0: Playing all

0: simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9.

0: Sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with us, ada Mapala,
1: ada Mas Di,
2: Prakasa Odi,
0: and Andre Lin.
1: Asik.
2: Yes.
0: And now let's talk about butuh conversation penting.
1: Iya.
0: Namanya DTR.
1: Iya.
0: Divine the Relationship.
2: Waktunya kita berhenti jadi cenayong WhatsApp.
0: Nah,
2: DTR adalah percakapan untuk tahu apa dua orang melihat hubungan dengan cara yang sama.
1: Aduh. Iya.
0: Gak perlu agresif sebenarnya. Bisa bilang gue nyaman deket sama lo. Gue pengen tahu lo melihat hubungan ini seperti apa. Lo cari relationship or just casual things.
1: Jadi tujuan DTR ini bukan memaksa status ya, tapi mendapat kan informasi, kita tahu nih intentionnya dia seberapa kuat sih, dan ngelihat kecocokan serta kebutuhan kita sama dia. Jawabannya mungkin ya bisa jadi gak sesuai harapan ya, tapi setidaknya clarity memberikan kemampuan kita untuk bisa memilihnya, gak sih kan?
2: Yep, betul banget. Daripada 6 bulan next generation, jadi analis last scene, emoji, viewer stories, like Instagram.
0: Mending one conversation. Maybe it's a bit awkward, but it's clear.
1: Yeah.
0: It's make sure the things that goes smoothly. Even though it's a bit bumpy road, but as long as you have a communication in it, it'll be fine.
2: Betul.
1: Yes. Jadi kalau jawabannya aku belum siap, gimana Di?
2: Kita bahas abis ini generation.
1: Oke, tetap di Z99.9 FM.
0: Playing.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: jam 8 malam.
1: Jam 8 malam.
0: Jam 8 malam.
2: Jam 11 kepanjangan, Mas.
0: Iya, jam 8 malam di program apa, Di?
2: Di TPS.
0: TPS apa itu?
2: Teman Pulang Santai.
0: Teman Pulang Santai.
2: Kenapa sih? Itu tadi opening salah sekali doang.
0: Untung dia gak salah lagi ya nyebutin singkatannya. Nah, jadi masih bareng kita bertiga dengan Mapala, ada gua Masdi,
2: ada Prakas Odi di sini,
1: and Andre Lim.
0: Asik ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita tadi udah ngebahas situasional mix, lalu kemudian yang lainnya, dan ada pertanyaan kalau dia bilang aku belum siap, terus gimana? Nah, ini nih seseorang yang bilang belum siap dalam relationship pertama nih. Percaya informasi yang dia berikan jangan langsung dijadikan proyeksi ataupun juga proyek diri untuk membuat dia berubah ya.
2: Betul.
1: Betul.
2: Kita tidak bisa memaksa kesiapan emosionalnya. Orang boleh belum siap. Kita juga boleh gitu memutuskan bentuk hubungan ini tidak sesuai kebutuhan. Dua-duanya sih valid generation.
0: Terus gimana tuh, Kak?
1: Pertanyaannya bukan kapan dia siap.
0: Yes.
1: When that person's ready.
0: Yes.
1: But apakah gue sanggup gak menjalani hubungan seperti ini tanpa mengorbankan kebutuhan gue? Kalau sanggup dan sepakat, just go ahead. Kalau enggak, make a boundaries. Kurangi emotional dependency dan make a room for yourself.
0: Iya. Benar banget, generation. Menjauh bukan strategi supaya dia ngejar ya.
1: Betul. Kalau menjauh, lakukan karena itu, that's the best decision.

0: di TPS sore ini. Z99.9 FM
1: playing all the hits. All the hits Z99.9.
2: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
3: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits bareng kami bertiga Mapala di sini.
1: Iya, ada gua Mas Di,
0: ada Prakasa Odi
2: dan Andri Lin.
1: Asik.
0: Dari tadi kita udah ngebahas tentang situationship, mixed single, perhatian versus komitmen, ghosting, breadcrumbing dan DTR. Mm-hmm. Setelah semua itu, pertanyaan paling penting justru bukan tentang dia.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan tentang dia sayang enggak ya?
1: Mm-mm.
0: Dia bakal berubah enggak ya?
1: Betul.
0: Atau kapan ya dia ngajak serius? Tetapi gue sendiri menginginkan relationship seperti apa.
1: Nah, kalau lu gimana tuh, Di? Pengennya mau gimana, Di, sekarang?
0: Gimana sekarang gimana sih?
1: Yang terakhir sama cewek yang kemarin?
0: Enggak ada. Jangan kayak gitu, Mas.
1: Itu yang kemarin, yang kecil-kecil itu loh, yang deketin lu.
0: Siapa? Anak TK. Kecil-kecil siapa sih? Anak paut.
1: Oh iya sih, dia gak suka sama yang mungil-mungil sih. Dia memang sukanya yang lebih dewasa sih, Kak. Hmm. Yang bisa mengayomi.
0: Mengayomi bahasanya.
1: Terus gimana tuh, Kak?
2: Jadi bisa dibilang kalau if you want this relationship serious, gak perlu pura-pura nyaman dengan casual hanya karena takut kehilangan.
1: Yeah.
2: Kalau dua-duanya nyaman tanpa label juga gak masalah. Selama sama-sama tahu dan sepakat, know the boundaries aja sih sebenarnya.
1: Yes.
0: Berarti boleh dong ya kalau dua-duanya nyaman tanpa label, kayak kita ngomong ya udah kita pacaran yang... nih atau kita jadian gitu, berarti nggak apa-apa.
1: Itu
0: ya,
1: itu kayak yang lo sering lakuin.
0: Enggak, ini gue lagi nanya.
1: Oh,
0: berarti nggak apa-apa juga ya, berarti ya kan sama selama sama-sama tahu dan sepakat.
1: Iya, bisa jadi lah, tapi tergantung orangnya juga ya sih, Kak, ya.
2: Betul.
1: Tapi buat ya para cewek-cewek yang kenal sama Odi, ya gitulah ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: jadi harus dipastiin situationship tidak otomatis salah. Ya tadi ya, Di, ya, gak mesti salah. Mixed signal kadang muncul karena orang juga biasanya ya bingung ya, mau dibawa kemana nih. Kayak lagunya The Bagindas kan, mau dibawa kemana, lagunya Armada.
0: Armada. The Bagindas gak ada lagunya.
1: Gak ada ya. Ya. Tapi hubungan sehat butuh komunikasi.
0: Ya, balik lagi ke komunikasi.
1: Iya, betul banget. Kita gak harus tahu seluruh masa depan hari ini, tapi berhak tahu apakah kita jalannya ke arah yang sama atau enggak ya.
0: Nah itu
1: tuh, apalagi jalannya bareng sama Odi.
0: Gila, gue lagi aja. Jangan habiskan terlalu banyak waktu menerjemahkan orang yang memberi kode.
1: Iya.
2: Karena relationship seharusnya bukan escape room yang tiap minggu harus cari clue baru.
1: Yes. Kalau ternyata menginginkan hal yang beda, mungkin sakit, tapi clarity lebih memberikan lu kesempatan untuk memilih.
2: Betul. You guys get a situationships, mixed signal, breadcrumbing or ghosting?
0: Ya, cerita lewat DM Instagram kita di Z99FM.
1: Siapa tahu nanti jadi bahan kita bertiga untuk ngebacain di TPS berikutnya.
0: Betul.
1: Oke, gua Mas Di,
0: gua Prakasa Ode,
2: and gue Andrelin.
1: Kita
2: Mapala
1: akan pamit dulu.
2: Betul.
1: Yang jelas Mapala bukan ngajak lu naik gunung, tapi bakal naikin mood lu.
2: Exactly. Thank you Generation. Yes. Start already accompanying us for 4 until 8 p.m. this afternoon di TPS. And see you guys around. Ciao.
1: See you. Bye-bye.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Hi generation, apa kabar lu malam hari ini? Ya, bareng gue lagi nih Mas Di yang akan nemenin lo dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Yes, di Monas, malam-malam on air santai. Buat lo yang baru pulang kantor, masih di jalan, atau baru selesai ketemu klien, ngejar-ngejar closingan, meeting sana-sini, atau mungkin laptopnya masih kebuka nih sambil bilang, bentar lagi kelar kok. Yuk, sini, merapat dulu, kita santaiin kepala. Asik, iya enggak? Gua mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Hari lu gimana? Coba deh pikirin sebentar, dari bangun pagi mungkin udah banyak banget nih ketemu sama jadwal, buka HP, ada notifikasi, dan lain-lain. Terus sampai kantor ada target, siang deadline, sore evaluasi. Pulang bukannya selesai, malah kepala makin mikirin besok. Bahkan weekend kadang kita ngerasa bersalah kalau gak produktif. Aduh. Lu gokil banget sih kerjanya. Dan gue sadar hidup kita tuh sekarang deket banget ya sama satu kata, harus. Harus sukses, harus produktif, harus cepat, harus punya target, harus naik jabatan, harus punya rumah, harus punya pasangan, harus ini, harus itu. Capek gak sih? So, jadi malam ini gue ngajak lo untuk buang target atau jadi gak punya ambisi, gak ya? Enggak. Gue gak ngajakin lo untuk buang target lo atau buang ambisi lo, enggak. Gak bikin lo jadi yang slow living juga, enggak. Gue cuman pengen ngajak kita untuk hidup dari sisi yang sedikit berbeda nih, ya. Gimana kalau kita tetap punya tujuan, tetap bergerak, tetap menyelesaikan tanggung jawab, tapi kita bisa nikmatin perjalanannya. Lu bisa enjoy, ya, bisa enjoy dalam prosesnya. Itu yang bakal kita obrolin malam hari ini. Enjoying life, enjoying every moment, karena hidup gak selalu minta kita berlari. Kadang hidup cuma minta kita hadir. Gua Mas Di akan nemenin lu sampai jam 11 malam nanti. Stay di Z99.9 FM, playing all the hits.

Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi bareng gue Mas Di. Masih nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Di mana? Ya, di Monas. Malam-malam on air santai. Tadi kita ngomongin satu kata yang kayaknya akrab banget ya sama kehidupan kita, yaitu harus. Sekarang coba deh perhatiin percakapan yang ada di kepala lo sendiri.

Berapa kali kata itu muncul? Gua harus sukses sebelum umur 30. Gua harus punya rumah. Gua harus nabung segini. Gua harus nikah. Gua harus punya bisnis. Bahkan kadang gua harus lebih sukses dari dia. Capek gak sih? Sebenarnya punya target itu bagus. Punya standar juga bagus. Yang melelahkan adalah ketika target berubah jadi tekanan terhadap diri sendiri. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya kita ngerasa gagal kalau itu belum tercapai. Atau kalau orang lain lebih cepat dari kita dan kita ngerasa tertinggal. Kalau hari ini gak produktif, kita jadinya ngerasa bersalah. Padahal coba tanya deh, siapa yang bikin timeline itu? Siapa yang bilang umur sekian harus udah punya ini? Siapa juga yang bilang pada usia tertentu hidup kita harus sudah terlihat seperti kehidupan orang lain? Kadang bukan kehidupan yang mengejar kita. Kita sendiri yang harus terus-menerus mengejar diri kita sendiri. Mungkin mulai malam ini kita bisa mengganti satu kata atau satu kalimat, bukan lagi gua harus berhasil, tapi gua sedang bertumbuh menuju sesuatu yang gua inginkan. Keren gak kalau gitu? Kelihatannya cuma beda kata, tapi rasanya beda. Yang satu seperti cambuk, yang satu adalah seperti perjalanan. Kita tetap punya tujuan, tapi kita gak perlu membenci diri sendiri ketika prosesnya belum selesai. Target boleh tinggi, mimpi boleh besar, tapi jangan sampai karena kita terlalu sibuk mengejar masa depan, kita kehilangan kesempatan menikmati hari ini. Masih di Monas, bareng gue Mas Di Z99.9 FM.

0: You are listening Z99.9 FM playing all the hits. Masih sama Nori, Novi Amanda
1: dan Harry Okta.
0: Sampai jam
1: 11 aja.
0: Oke, okay, gak usah nambah nih.
1: Enggak, kereta gue jam 11.23 kan, Anda masih ingat kan?
0: Pokoknya kalau siaran gue bagian terakhir yang
1: beres-beres dulu segala macem, gue langsung kabur gitu. Yeah.
0: Lu 11 teng langsung taruh.
1: Iya, karena kalau misalnya ketinggalan, udah gue bisa
0: besoknya baru.
1: Iya kan, nggak bisa gitu karena enggak.
0: Lu kalau naik Gojek nggak bisa ya?
1: Bisa naik taksi, kalau naik Gojek nggak bisa sih.

0: Citra dulu yang agak kotaan. Gitu.
1: Gue gak ngebayangin. Yeah, kan? Gue gak tau arah rumah lu kan.
0: Jadi pokoknya sekitar setengah jam lah dari tempat gue itu baru ke arah yang lumayan rame. Kayak Balaraja segala macam kan lumayan rame kan.
1: Nah, lu tuh kayak konsep apa? Rumah lu tuh kayak ini ya, kayak
0: back to nature.
1: Iya. Enggak, maksudnya gini, kayak apa sih? Villa.
0: Oh wow. Kan?
1: Jadi agak hidden game gitu. Nah, kan?
0: Ini gue disindir banget gak sih?
1: Maksudnya justru lo butuh privacy itu di situ. Oh, gitu.
0: Oke, baik. Ya itu kan lo tadi lo tadi lo lagi
1: sampai sapu jatuh aja lo nggak tahu.

0: Itu tuh memang abis dicuci sama bini gue, terus ditaro di motor gitu dong.
1: Astaga.
0: Gue bilang kayak, gitu. Terus udah gitu ternyata pas waktu bini gue, status gue di repost sama dia, ada tetangga gue bilang, oh pantesan, soalnya kemarin si apa sih anak-anaknya, jadi anak temennya bini gue gitu kan, katanya ngeliat itu ayahnya Haifa kok bawa sapu. Terus bini gue, kenapa gak ditegor gitu kan.

balik lagi bareng gue Mas Di, masih nemenin lu sampai jam 11 malam nanti di Monas, malam-malam on air santai. Gue punya satu pertanyaan nih yang mungkin agak nusuk nih malam ini. Sebenarnya siapa sih yang sedang lu kejar? Kadang kita buka nih media sosial ya, lihat temen udah married, yang lain udah punya rumah, ada yang lagi promosi naik jabatan, ada yang bisnisnya kelihatan makin gede aja, ada yang lagi vacation. Duh, seru banget nih, pada berubah semua kehidupannya. Terus tanpa sadar kita balik ngeliat kehidupan kita sendiri dan bilang, kok gue gini-gini aja ya, kok gue masih di sini sih. Nah, masalahnya kita sering banget nih membandingkan halaman hidup kita dengan halaman hidup orang lain. Padahal garis start kita berbeda. Kondisi keluarga berbeda, kesempatan berbeda, tantangan berbeda, bahkan definisi bahagia kita juga pasti beda dong dengan orang lain.

Z99.9 FM playing all the hits. Ya, balik lagi bareng gue Mas Di, masih nemenin lu sampai jam 11 malam di Monas. Tempat kita ngobrol santai ya dari jam 8 tadi ya sampai dengan jam 11 malam nanti. Generation dari kecil kita udah familiar banget ya dengan konsep juara 1, ranking 1, yang tercepat, yang terbaik, yang paling unggul. Gak ada yang salah sih dengan kompetisi. Tapi tanpa sadar, pola itu kadang bawa kita ke seluruh bagian kehidupan. Karirlah dibanding-bandingkan, penghasilan dibanding-bandingkan, relationship bahkan dibanding-bandingkan, rumah dibandingkan, bahkan kebahagiaan kita pun sering banget dibandingkan. Terus gue kepikiran, kalau hidup ini perlombaan, terus finish line sebenarnya tuh di mana ya? Misalnya kita bilang, nanti ya, kalau udah punya rumah, gue bakal tenang. Begitu punya rumah, mungkin pengen rumah yang lebih besar lagi. Terus, lu mungkin bilang, pernah bilang juga nih kayak gini, kalau nanti gue naik jabatan, gue bakal puas. Terus gimana setelah naik jabatan? Mulai deh ngelirik lagi jabatan berikutnya. Iya gak sih? Udah gitu, ada juga yang bilang, kalau gue udah punya 1 miliar, kayaknya sih cukup ya. Tapi udah nyampe angka 10 miliar. Kayaknya di atas itu lebih menarik. More and more.

habis-habisnya, ya enggak? Keinginan manusia bisa terus bergerak. Jadi kalau bahagia hanya boleh muncul setelah kita menang, bisa-bisa kita enggak pernah benar-benar menikmati hidup. Mungkin tujuan hidup bukan sekedar menjadi pemenang. Mungkin salah satu tujuan pentingnya adalah menjadi seorang yang benar-benar merasakan kehidupannya. Menikmati makan malam, menikmati obrolan, sekedar menikmati perjalanan pulang sambil menikmati lagu, atau menikmati proses ketika sesuatu belum sempurna. Generation, lo gak harus selalu jadi nomor satu untuk punya kehidupan yang indah. Sometimes, just being fully alive in already beautiful. Malam pasti panjang, santai dulu, nikmatin lagunya, nikmatin momennya. Gua masih nemenin lu di Monas. Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Temen.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
0: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
0: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai

All the Hits. Masih bareng gue Mas Di yang nemenin lu sampai jam 11 malam dalam program Monas malam-malam on air santai. Pernah gak sih lu duduk sebentar lalu kepikiran, kok hidup gue kayak jalan di tempat ya? Teman-teman yang kelihatannya geraknya pada cepet-cepet banget, ada yang udah dapat promosi, ada yang buka usaha, ada yang udah dapat target baru. Sementara gue ngerasa kok masih proses aja terus, masih belajar aja mulu, masih nyoba-nyoba, masih jatuh bangun. Tapi coba deh ingat satu hal, pelan bukan berarti berhenti. Ada proses yang memang membutuhkan waktu. Ada proses yang memang lu harus jalanin. Jadi ya chill aja lah, ya gak sih? Karena balik lagi nih, hidup itu bukan sebuah perlombaan. Karena lu mau cepat atau mau lambat, itu kan garis finishnya masih gak jelas kan yang tadi gue bilang. Nah, ada sesuatu yang sebenarnya bisa tumbuh cepat, tapi ada juga sesuatu yang tumbuhnya perlahan. Karena dia sedang membangun akar yang kuat. Kadang kita pengen hidup seperti microwave, pencet tombol, tunggu bentar, ting, jadi. Padahal banyak sebagian yang hidupnya lebih mirip masak dengan api kecil, pelan, tapi matang sempurna. Begitu juga dengan karir, relationship, bisnis, bahkan ngenalin diri lu sendiri. Gak semuanya bisa dengan instan. Yang penting kita bisa bedain nih, antara pelan tapi bergerak dengan diam karena nyerah. Kalau hari ini lu cuman bisa ngambil satu langkah kecil, ya udahlah, ambil aja langkah itu. Besok satu langkah lagi. Terus satu bulan kemudian, mungkin baru lu sadar. Ternyata progres juga ya gue. Jaraknya udah lumayan.

juga ya gue jauh. Dan selama proses itu, jangan lupa bahagia. Jangan nunggu garis akhir untuk mengizinkan diri baru lu nikmatin hidup. Jadi jangan marah sama diri sendiri hanya karena perjalanan lu gak secepat ekspektasi lu. Chill aja lagi. Breathe and keep moving. Kita santaiin aja yuk malam ini. Masih bareng gue Mas Di dalam program Monas di Z99.9 FM.

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Mas Di, nemenin lo malam-malam on air santai di Monas. Ya, generation, lo pernah lihat gak sih kalau ada sungai ya mengalir, dia gak kelihatan panik untuk sampai ke laut, tapi dia tetap mengalir. Gue suka analogi itu, karena kalau kita ngelihat alam, banyak proses yang berlangsung dengan ritmenya sendiri. Matahari terbit pada waktunya. Malam datang juga pada waktunya. Pohon itu tumbuhnya sedikit demi sedikit. Bahkan tubuh kita bernapas terus tanpa harus tiap detik kita perintah. Ada ritme, ada irama, ada proses, ada keteraturan. Buat gua, ini mengingatkan bahwa bergerak gak selalu harus identik dengan terburu-buru. Ya, kita sering menganggap kalau gak sibuk berarti gak produktif. Kalau gak hektik berarti kurang serius. Padahal bisa aja kan seseorang bekerja dengan tenang, fokus, konsisten, dan tetap menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. So, generation, tenang itu bukan berarti malas. Slow bukan berarti kehilangan ambisi. Kita ya tetap aja bekerja, tetap punya target, tetap disiplin, tetapi kita gak harus menciptakan kepanikan tambahan yang ada di kepala sendiri. Ada hal-hal yang memang bisa kita percepat. Ada juga hal-hal yang membutuhkan waktu. Tugas kita sih bukan untuk ngontrol semuanya. Tugas kita adalah melakukan bagian yang memang bisa kita lakukan hari ini. Jadi, kalau sekarang hidup lo terasa

dan sedang lu rasain adalah sekarang. Yes, right now. Nah, ini yang lagi rame nih, generation. Mindfulness. Tahu dong, ya kan? Lagi rame kenapa? Nah, sebenarnya apa sih itu? Jadi mindfulness itu simpelnya adalah lu benar-benar menyadari apa yang sedang lu lakukan saat ini. Bebas dari pikiran yang muncul. Jadi kalau ada pikiran muncul, udah lu cuekin aja karena lu lagi ngerjain sesuatu atau lu lagi memang feel in the moment. Jadi kalau misalnya lagi minum kopi, ya rasain tuh kopinya. Rasakan manis dari kopinya. Makanya kalau pecinta kopi, mereka tuh biasanya minum kopi itu tanpa gula, tanpa pemanis lain. Kenapa? Karena di taste kopi tertentu itu mereka bisa rasain tuh bedanya dari essence kopinya, dari biji kopinya hingga rasa manisnya. Nah, kalau lagi ngobrol juga demikian ya, generation. Dengerin dong orangnya. Kalau lu lagi dengerin lagu, ya dengerin dong lagunya. Kalau lagi istirahat, ya izinkan badan lu benar-benar istirahat. Nah, di talk set berikutnya, gue mau ngelakuin sesuatu yang mungkin agak beda. Gak perlu mikir target, gak perlu jawab apa-apa pertanyaan, gak perlu buktiin apapun. Gue cuma mau ngajak lu beberapa menit untuk nafas dan kembali menyadari diri. Kalau lu lagi di tempat yang aman dan memungkinkan untuk santai, stay bareng gue ya. Kalau sedang nyetir, ya tetap fokus nyetir ya. Cukup dengerin aja, nanti lu bisa lakuin di rumah. Sebentar lagi kita kasih sedikit ruang untuk diri kita, masih di Monas Z99.9 FM Play.

Masih bareng gue Mas Di Z99.9 FM playing all the hits. Ya, masih di Monas, malam-malam on air santai, yang bakal nemenin lu sampai jam 11 malam nanti. Oke. Nah, Generation, untuk beberapa menit ke depan gue mau coba ngajak lu untuk nurunin tempo nih. Kalau lu sedang nyetir atau melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, stay fokus ya. Sama apapun yang lagi lu kerjain. Gak perlu ngikutin instruksi apapun, cukup dengerin suara gua aja. Tapi kalau lu sedang duduk santai di tempat yang aman, coba cari deh posisi yang nyaman. Gak perlu ngelakuin sesuatu yang sempurna, cukup dari sini nih. Lu dengerin suara gue untuk bisa menyadari bahwa sekarang lu ada di sini. Oke. Coba tarik nafas perlahan. Gak perlu terlalu dalam, tapi cukup rasakan udara yang masuk. Lalu lu keluarin deh perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Dan lepaskan. Sekarang, dari tubuh lu, rasain deh posisi kaki lu. Rasain tangan lu. Sadari bahu lu. Kalau terasa tegang, izinkan bahu sedikit lebih rileks. Bagus. Untuk beberapa saat, gak perlu mikirin apa yang terjadi kemarin. Gak perlu mikirin kerjaan besok. Gak perlu mikirin apa yang belum selesai. Ya, cukup di sini. Dengerin suara di sekitar lu. Sadari tubuh lu. Dan sadari nafas lu. Dalam hati mungkin lu bisa bilang, gua ada di sini. Gua sedang menjalani hidup gua. Dan untuk momen ini, gua gak perlu ngejar apapun lagi. Sekarang, tarik nafas sekali lagi. Dan lepaskan perlahan. Welcome back, Generation. Sesederhana itu, kadang yang kita butuhkan bukan pergi jauh. Kita cuma perlu kembali ke diri sendiri. Nikmati beberapa detik ketenangan itu. Gak perlu buru-buru, karena gua pasti masih akan nemenin lu sampai jam 11 malam nanti di Monas. Z99.9 FM.

Balik lagi bareng gue Mas Di, masih nemenin lu sampai jam 11 malam nanti di Monas Malam-Malam On Air Santai. Generation, gimana rasanya sesi tadi? Cuman beberapa menit, gak ada sesuatu yang spektakuler. Iyalah, kita cuma berhenti sebentar kok tadi dan nyadari napas. Tapi kadang justru hal sesederhana itu yang jarang kita lakuin. Dalam hidup kita kejar banyak hal. Uang lah, karir, relationship, pengakuan, prestasi, target berikutnya, banyak deh. Tapi ada satu hal yang menemani kita setiap saat dan sering banget kita abaikan. Apa itu?

lu bisa pulang dan istirahat. Kita gak menolak masalah. Kita cuman gak membiarkan masalah mengambil seluruh ruang dalam hidup kita. Jadi, Generation, kalau lu hari ini kerasa berat, tarik nafas. Gak perlu menyelesaikan seluruh hidup malam ini. One moment at a time. Tetap di Monas bareng gua Mas Di, Z99.9 FM, playing all the hits.

Z99.9 FM playing all the hits. Baik lagi bareng gue Mas Di, masih di Monas. Malam-malam on air santai. Masih ngomongin soal enjoying life ya, generation. Dimana kita harus bisa, gak boleh kata harus lagi. Dimana kita enaknya nih bisa menikmati hidup. Menikmati setiap momen yang ada. Nah, gue mau ngajak lo untuk hati-hati sama satu kalimat yang kelihatannya biasa. Apa itu? Yaitu, nanti gue bahagia kalau naik jabatan. Nanti gue bahagia kalau punya pasangan. Nanti kalau bisnis berhasil. Nanti kalau berat badan ideal. Nanti kalau punya rumah. Nanti kalau punya target finansial tercapai. Nanti. Masalahnya, begitu satu target tercapai, manusia biasanya punya target baru. Benar gak sih? Dulu pengen pekerjaan. Nah, setelah dapat pekerjaan, pengen promosi. Setelah promosi, pengen posisi berikutnya. Dulu pengen punya kendaraan. Setelah punya, mulai lihat model yang lain lebih bagus. Nah, kalau kebahagiaan lo generation selalu diletakkan setelah target berikutnya, ya dia akan mundur terus. Ya enggak sih? Jadi target lo kayak enggak habis-habis. Jadi gimana kalau misalnya kita balik nih? Ya, kita balik rumusnya gini. Bukan gua sukses dulu baru nikmatin hidup, tapi gua nikmatin hidup sambil ngebangun kesuksesan gua. Asik enggak tuh kalau gitu? Ya iyalah ya. Nah, jadi buat itu jadi lebih menarik gitu. Kita tetap bisa kerja keras, tetap belajar, tetap punya mimpi, tapi perjalanan menuju ke sana enggak harus ada ruang tunggu yang menyebalkan. Hari Senin itu tetap bagian dari hidup. Proses belajar tetap bagian dari hidup. Masa ketika bisnis masih kecil juga bagian dari hidup? Iya kan? Jangan cuma cinta pada versi diri lo yang kalau udah sukses nanti, kalau sudah berhasil semuanya. Belajar juga menghargai versi diri lo yang sekarang. Yang lagi berjuang ini, iya lagi berjuang. Jangan nunda bahagia sampai semua target selesai. Karena hidup sedang dalam proses. Nikmatin hidup apa yang terjadi sekarang. Masih bareng gua Mas Di 99.9 FM playing.

Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi bareng gue Masdi. Ya, nemenin lo sampai jam 11. Di mana? Monas. Malam-malam on air santai. Masih soal enjoying life. Menikmati hal-hal kecil. Generation, kebahagiaan ternyata sering datang tanpa announcement. Gak ada notifikasi. Selamat, kebahagiaan Anda telah tiba. Gak mungkin gitu dong. Dia sering datang diam-diam lewat hal-hal kecil. Kopi atau teh hangat di pagi hari. Lagu favorit tiba-tiba diputar di radio. Chat dari orang yang kita sayang. Makan malam sederhana tapi enak banget. Hujan turun tepat setelah sampai rumah. Ketawa gara-gara obrolan receh. Bisa juga bahagia itu ketika lu udah rebahan di kasur setelah melalui hari yang panjang. Atau mungkin malam ini lu lagi di perjalanan pulang nih. Macet dikit, tapi ada lagu yang pas banget sama mood lu. Generation, hal-hal seperti itu gampang dianggap biasa karena kita terlalu sibuk banget mencari momen-momen besar. Padahal, kalau dipikir-pikir, kehidupan kita sebagian besar memang udah tersusun dari hari-hari biasa. Ya gak sih? Coba deh, kita gak wisuda kan tiap minggu. Gak promosi jabatan tiap bulan. Gak liburan juga tiap hari. Jadi, kalau kita cuma mengizinkan diri bahagia ketika ada peristiwa besar, peristiwa yang besar, sayang banget kan? Coba deh mulai notice hal-hal kecil. Dan gue pengen lu ikutan ngobrol bareng ya, dengan DM ke Instagram @z99fm dan jawab hal-hal kecil apa yang akhir-akhir ini bikin lu bahagia. Gak perlu jawab filosofis, atau kalau jawabannya gorengan panas pas lagi hujan, boleh kok, itu valid banget. Atau makan mie instan dengan telur dan potongan cabai di saat hujan, ini mantep banget.

Nah, generation, kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin perlu kita normalisasi. Dimana ada hari yang gak semuanya maksimal. Dan itu manusiawi, generation. Ada hari yang kita bangun dengan energi penuh. Kerjaan cepat selesai. Ide banyak, mood bagus, rasanya semua bisa ditaklukkan. Ada dong hari-hari kayak gitu, ya gak sih? Tapi ada juga hari yang dimana lu ketika badan mulai kerasa capek. Pikiran penuh. Maunya rebahan aja. Mau diem. Bahkan ngebuka laptop aja kerasanya berat banget. Lebay gak sih? Enggak.

melakukan banyak proses pemulihan ketika kita istirahat. Gitu juga secara mental. Karena kita perlu memberi jarak supaya kepala gak kerasa penuh. Yang perlu kita jaga tentu jangan sampai gue lagi butuh istirahat berubah jadi alasan untuk terus menghindari tanggung jawab. Tapi sebaliknya, jangan juga menganggap setiap menit harus menghasilkan sesuatu. Harga diri lu gak ditentukan oleh berapa banyak checklist yang selesai hari ini. Ingat ya, lu tuh manusia generation, bukan mesin.

sering banget paling susah kita nikmatin. Ya, namanya adalah proses. Kita suka dengan hasil, kita suka dengan momen lulus, promosi, closing, nikah, bisnis sukses, target tercapai, whatever apapun itu pencapaiannya. Tapi sebelum semua hasil itu, ada bagian yang jauh lebih panjang, yaitu belajar, menunggu, mencoba, lalu kemudian gagal, ditolak, memperbaiki, lalu mencoba lagi. Dan lucunya, justru disitulah sebagian besar kehidupan kita terjadi. So, kalau kita cuma mau bahagia di hari kelulusan generation, berarti tahun-tahun masa kuliah cuma kita anggap sekedar nunggu. Kalau kita cuma bahagia ketika bisnis sukses, berarti tahun-tahun lu ngebangun bisnis lu itu cuma ada yang namanya tekanan doang. Padahal proses itulah yang membentuk kita. Di situ kita belajar sabar, belajar mengenal kemampuan, belajar menghadapi orang, belajar menerima kegagalan, belajar bangun lagi. So, jangan cuma jatuh cinta sama destination. Coba deh belajar jatuh cinta sama journey. Bukan berarti setiap proses harus menyenangkan generation. Ada yang memang berat, ada yang memang bikin lu kesel. Tapi bahkan disitulah kita bisa belajar hadir dan memahami. Oke, sekarang gua sedang berada di bagian ini. Nggak perlu terburu-buru, lompat ke bab terakhir. Enjoy the becoming. So, generation, nikmati siapa diri lu selama proses bertumbuh. Bukan hanya siapa diri lu ketika nanti sudah sampai. Tetap bareng gua Mas Di Monas, Z99.9 FM, playing.

Ya masih gue Mas Di nemenin lu di Monas malam-malam on air santai, masih ngomongin soal enjoying life hingga jam 11 malam nanti Generation. Nah Generation, ada satu hal yang mungkin perlu kita sama-sama belajar nih, yaitu menerima. Ada hari di mana kita menang, ada hari di mana kita belajar. Gak semua kesempatan harus kita dapat, gak semua orang harus menyukai kita, gak semua proposal diterima, gak semua rencana berjalan sesuai keinginan, dan gak semua pertandingan hidup harus kita menangkan. Kadang kita harus kehilangan sesuatu, kadang ditolak, kadang sudah berusaha keras tapi hasilnya tetap aja gak sesuai harapan. Rasanya tentu gak selalu enak, tapi satu hasil gak bisa didefinisikan untuk menjadi seluruh hidup kita. Gagal di satu kesempatan bukan berarti kita adalah orang yang gagal ya Generation. Ditolak seseorang bukan berarti kita gak layak dicintai. Gak mendapatkan satu posisi bukan berarti akhir dari perjalanan karir lu. You are bigger than one moment in your life, Generation. Kadang sebuah penolakan membawa kita ke arah lain. Kadang kegagalan membuat kita belajar sesuatu yang gak mungkin kita pelajari ketika semuanya berjalan mulus. Dan kadang kita memang cuma perlu bilang, oke, yang ini gak berhasil. Gue istirahat sebentar, lalu gue lihat langkah berikutnya. Gak harus selalu menang untuk tetap menikmati hidup Generation. Gak menang hari ini, it's okay. Besok kan matahari tetap terbit. Kopi tetap bisa enak kita nikmati. Musik tetap asik untuk didengar. Dan perjalanan tetap lanjut. Gue Mas Di masih akan nemenin lu sampai jam 11 malam nanti. Tetap di Z99.9 FM. Playing.

Z99.9 FM playing all the hits. Generation masih bareng gue Mas Di yang nemenin lo di Manas Monas malam-malam on air santai. Masih ngomongin soal enjoying life, di mana kita masuk di bagian enjoying every moment. Maksudnya gimana sih? Nah, mungkin enjoying life ini kerasa agak kok kayaknya simple banget ya, nggak serumit yang dibayangin. Ya, emang gitu sih, ya kan? Kita udah ngobrol nih sepanjang malam hari ini, dan ya memang simple, lu tinggal jalanin aja, generation. Enjoying life tuh bukan berarti lu nggak punya target, tapi ya, bukan juga berarti nggak punya ambisi. Bukan berarti berhenti bekerja keras lalu bilang gue mau ikutin aliran semesta. Anjay, gak gitu ya generation ya. Bukan begitu. Kita tetap punya mimpi, tetap bekerja, tetap bertanggung jawab, tetap bertumbuh. Bedanya, kita sadar bahwa hari ini juga bagian dari kehidupan yang sedang kita perjuangkan.

sampai rumah dengan selamat. Atau mungkin sekarang punya beberapa menit untuk duduk dan dengerin radio. That counts. Kita gak harus nunggu sesuatu hidup yang spektakuler untuk ngerasa hidup benar-benar ada di titik itu. Collect moments, not just achievements. Sebentar.

99.9 FM playing all the hits. Generation, gak kerasa hampir 3 jam ya gua nemenin lu di Monas malam-malam on air santai. Ya, tentu dong bareng gua Mas Di. Yang tadi deh dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Dan kita sampai di penghujung obrolan kita tentang enjoying life, enjoying every moment. Kalau ada satu hal yang pengen gue bawa pulang ya dari obrolan malam hari ini, mungkin sederhana. Hidup gak harus selalu buru-buru. Kita boleh kok punya target, boleh ambisius, boleh punya mimpi besar, boleh banget kerja keras. Tapi jangan lupa, lu juga boleh berhenti sejenak. Iya, kayak pit stop dalam sebuah perlombaan mobil balap F1. Gunakan waktu untuk bernafas, melihat sekitar, menikmati perjalanan. Karena hidup bukan cuma tentang apa yang lagi gue harus capai. Sekali lagi coba tanya ya, apa yang sedang gue rasain sekarang? Generation, bisa jadi kita semua punya jalan masing-masing, timing masing-masing, cerita masing-masing. Jadi kalau perjalanan lo sekarang ngerasa lambat, it's okay, gak apa-apa. Kalau hari ini lo cuma bisa berhasil ngelewatin satu hari yang berat, it's count. Itu juga bagian dari perjalanan. So, tarik nafas dan lihat sekeliling. Sadari, this moment is your life too, generation. Jangan habiskan seluruh hidup untuk menunggu nanti, nanti, dan nanti. Nantilah setelah sukses, nantilah setelah kaya, nantilah setelah semuanya sempurna. Karena hidup lu bukan nanti, generation. Hidup sedang terjadi sekarang. Thank you, generation, udah nemenin gua malam ini. Thank you udah ngobrol, berpikir, dan bahkan tadi sempat bernafas bareng gua. Besok, kita boleh kok ngejar mimpi dan kembali ke pekerjaan. Kembali ke target dengan segala macam kata harus. Tapi mudah-mudahan ingat, kita gak cuma hidup untuk menyelesaikan target, kita juga hidup merasakan perjalanan. So enjoy the music, enjoy your breath, enjoy yourself, enjoy your journey, and most importantly, enjoy every moment. Gua Mas Di pamit dari Monas, malam-malam on air santai. Sampai ketemu lagi di cerita dan malam berikutnya. Tetap di Z99.9 FM, playing all the hits.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tau.

0: Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
0: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: all the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
3: Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick.

0: kebebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketom bebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketom bebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z.
1: You are listening to
2: Z 99.9.

0: Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru teman gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November.

0: all the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: see you. All the hits. Z99.9.
1: When I was young, I fell in love.